Ujak pelah kau nato nak li tak siang apa mai aku lumk binga nasun rejak an kulus hat keti li te cayu kah lah ka aku kuyus kantus hatan ni cuk nak kami aku

0: Okay, good afternoon. I'm gonna need to sketchy Dolly Parton, Dagger Through My Heart. Okay, Dawasu. Monica, una chupik stories, continuation from 2 weeks ago. Last week, a pechtschiechkaka, una pre recorded Joseph Chanrak and Abala. Chupik stories, kakabiyalugu Monica.
1: Yeah. Experience only after maybe 20 years, maybe close to 20 years later. After many, many years later, maybe 10 year old or something, peace camp in the month of June. Maybe about 3 feet long, 2 feet wide, maybe 1 foot height, oval shaped face, black face. He napakluka kawakaluni. Just like a vacuum. Maybe after about 15, 20 years later, Nakanko Tauna, Kanam Chukluk Tauna. What no Quatin kanum snak to kanum makun ichen kanung oslo kamakunga tanunga tangkuni oslo ka niskuni oni tangkseka tamakni itni naklukuni ipaka taal ulu kunukuna natno ayagruni tamakna umuyotna umuyotna after many years, no tanto, Hanum Sugonuk, Tamakt.
2: Ya to Haloki, Tawama Ulu Kubutana Alang Rutin Unimuluku.
1: Ya.
2: That was Yanyang Tokik Skubut was Lukakina Asachuk Kanamchikan, Ayok Spiakin.
1: One more.
2: Nakakaluku. Yee, Tam Sultan.
1: Uzali, Kanali, Nuna Rukumani, Morning Ami. Nemtling anangama sister man nit tamao tatkhlo morning ami itkhama sister kawi ta sunlin kutul stone ik naklo ket 3 yoltinga wi ta sin lut tawane pet ta lut qanganun qchukhlo qchlmni ta small men, one very small men, me tool little system can mark on a tool. Towns the chassuja moon, chassuja thing where we were fighting. Sister Rama, it's nice look at the Tangabolo, they were laughing at me, Ningalako to Monica. Towns the Nani Kosani, Kaya Gayaku, Ika Yusk Sony. Ki na kata manus tiga nani stakkan ta tuat na mikhonu na cuk little man na kat mikhonu na wangani pinikhla imuyoka pinik ali nikhla pisamni ni chatukulku nutana pin namuku Acit puna ayah keluni, kan? Makna, wani kau cislangak tu, ulikuna tu mekhilu kuatna. Cestakan tu mekhuyaklu kuat, takum ulik tu mekhilu kuniha. Atangamal tawani, kanu tanu kemakut sistwak bijaklu kuat. Tapi mau ni melukut Kanutka till after about 10-15 years later, Nutan and the Kampu Tawan, Nutul Kanum Chukutana. Ik Haka, little man Chasuska Tawani, Nuna Gurumani.
2: So we can come to Tausaka Hussein at Numd. He makut kule at Kanum Chisu. One could noon need excess net to need a comp kit to noon and a happy sitting tongue horalukisu. Bagum key to no. Whom you won't come to move, we shall get in the bibuluki, tongue of a looky. The one is knee suki. What no guy, chamilini could tame kinakan, chicken tame and kachik chita on a makuta near Kowalchi. Kanut kisuk ngakuf ciki, tama kuno ni sunil kano kanut kaklu kipitu nasi. Asan kacala, asan ngalang kuen wasuka, asan ngci aku cibuk farni karam cikto sikit nga ilak kayu mana itu.
1: Okay, wadi ibu kita wadna. Maksud wak makuta kayu dunia kata, maybe mak sakpak mak sasuk, sama kutu tulik nak aku nasu, sama kutu ilat makpak warni langkut umga, unani khalixtuluni wi pimnga kunu nemnga tin qulgam taunuqqa wadna ilu muxsal tauna tauna wannuqqa kya tang kunniku tugumung tang kunne akum mugalgam chikum khaingani Orden cici, orden aku mukalun cici ingat kalun ilin cici ingat kalun cibu kalun orden takut ya kalun orden tahunat sudah tahunat besok telinga angun tangguh kun tangguh luki ya itu tangguh luku orden ilin kan kalun kakumi ha cula kan Takin ini kunilin, kan nak kuni, atam das kuni pul wadun tasik minun na wadun sekluku. Wita nuni cibu kuni tangan taku ya kuni, tangan lut tangan kluku dika ilin communicator ya kluku tana. Tahun tangguh nasuf nasun lelengalaku tangguh tangguhku. Tahun kan kayak nak tuatn tuatn temukan mautn kukas punaku takum kallek kallek tan man kallen akpo kun takum temuk mispunak kallek kun takum tamahun kukakas kluku. Nutan tangguh kun tan kuk Kukasin nanti nutan nang tawani. Tawas tu ke atlun piuk tulun tamu kan kepulani nutan si angsulun tawani makamun pici kuk. Tawas tawana tu tama kukasin tawana kukani rupa tu maksud mak kui maksud tawani. Orang sakit tapi kan ni kulkani we tanam kemana maybe 2-3 hours, 4 hours later agak tak cek sila ni baru ke puke cek ke maklas susu ni nanti maklas lalu nanti tahu na nutan tahu na maklas ke kukus ni tapi tak tahu suku Tama pila keluku sah tama na kaya pun keluku tama sekunang keluku aku tu mencari piungakan utuh keluku tak tahu ni tahu keluku kingum ni tiga sekuni asal keluku aluk keluku tahan hok tama kita ini kita Sikum kagani, uitalhamini, uitalhani. Tamakut, pitahkau, tamakut, tamakut, maksit najis, tamakut. Tamakut, tamakut, pitahkut, tamakun, sikkimo, sikkap, tamakut, tamakun, tangkhsluk, tangkhsluk, tamakut, tamakut. Langgeng mereka ambil kata tu, ayah kami kemudu tu tak segiman kasih kita makut, tamakut.
2: Kuno nak tahu pita kalau
1: kuno nak tahu nak pita kalau. Tawarnya, nama kanum cikis kata na, kami ayah cumi tamakut tam.
2: Niet kaput time kata gangel retaim am sgelot instem pit Tawil ila khat mai nit nit khput illit. Am saksak sunah kuta kolea rovat auch kuta nit chulknapt.
1: Yeah.
2: Ja kun aila klukua chivulla katuka kaisunna manna awa ekanum chikashatun una Bani Askinani Koni Westalignani Tawani Urin Kasraminika Tawana Kayani Chikuku Kisuku Kishaksuku Tawani Chisak Wasuka Chikuk Kituk Kituk Kituk Kituskan
1: Tawani maybe a Warden kan hutkat
2: weather hold
1: unga langur kutawani
2: win kaglone
1: ya khachut lakchaglone witel kutawani
2: so ta na tang no took my even my pak bani in gut askinet westerligen ratni mani tap khnagmit kulitni pak gani tang khnak tuk ta no ugit Tapak nak suka ayah, tamana ayah gayu aksi sendiri, mayu koloku perni nak sutus kat ni, tap Roman safami, makoneng ikasok pun, tang mayu kubik suku tang kejak terkabut ayah gayu aksi sendiri.
1: Jadi one more kawani wital ka ingat, walkin mautan ni wital ka. Saya tak mungkin hurang kroni tahun itu mah mountain pengen kat wital ke tahun na buat na ateng kerok, aci cut sok tahun na an bis katawani, aci cut yang kita
2: aci cut
1: Wadna kahit dasgata kuto it trout ng bis kuto wadn acit kuto ng imikilang kuto 1 year late oktawan eh tawa ako nans kuto ako kawani kuto ka landmark oktawan eh
2: nit na katus kulgas sa lahok kuto nagt kanum chika ka
1: tawa na una kaisun tong tawa na Ayokluku ilitam wan nitutoka. Aci tukuta ta tukna makuta. Wan nuk ayokluku. Kas tumantin samkhnun ayokluku. Ma huktam leitran itkhtaruktam fiis mehkaltin illet illet kiinatim inkuluki trikku treiratin tamakun. Pi yokluku Tamaku tatuk yoksata trick treatin kiratin tamingu kuluki wasuka maskalakalatin trick treatin acit tawar pikun acit hoinga itu tawar
2: tamking wakun alah kutlis hoinga itu tawar najak kuluki wasuka mengki nat
1: mingu kuluki
2: tawar wasuka omok meng mingu
1: tamaku unta alah kutis kut acit Nak kluki, tamak.
2: Itki pelgata kasat badan maik pak atu tu sekenal kat unai tukta maik pak atu tapi Halloween am nasi ni trick or treat lutan kuani kita lutan kentin tahu mak kata mana nak neng tahu nak tahu neng cik kita luki itha kata pi tu sekenat itu.
1: Ya,
2: suri tukta lutan agus kat.
1: Ya.
2: Итхтар хулуд
1: юм
2: нэгнэ унаа гэлүүч
1: я
2: нэгтар
1: я таан илага готсон таммани сит канаане maybe one time нунаа голгомэн тавани нунаа голгомэт нуннос хэн тавани уул чивэ кабна нухтах болгоо
2: Ita kutonit nautus kutasi moniluki ayagiyugat. Aci tuhut kutawani itkhtaskat ni. Nit nauluting kutsamay akutluk at tawjikana Slagfarni Vitalre, ni Jacksholini Loki.
1: Ja.
2: Taugama Kannapugujaraka, Ikicht Pnagu, Taugum, Tam Ukamaitaralren, Wasuka, Sivikluguit, Puf Kashunrit, Gitu Kitus Hosini Lutuk, Taug. Awakanum Chishtun, Alhakuksuni, Taima Taugut. Ayas Hussein itu, anjak segelut ing Spaini, pingkuni ya, belkino muncet time nat kfanek nat kfakap tom tauna, time nani wita tauna keiva kanan besat, nat kfakap ini kau wita, sepuluh mana itu.
1: Musalnya kau tamakut tangtunul kila ta kan kanul kakek tamak.
2: Musa nung pa musa sulit.
1: Kan muncul kecil, mah pok cili mah wito cili tak makut. Di mana kan muncul kata warna cukup pok nak pok pani smitak mutau na ateng kloni nan pok
2: smitak.
1: Kawan wito lek tau na tum kena ku kan in kota utana. Akkakatamani akanak tauna unatas khani tauna akka tuuluku tauna mal lukusukuyak taukuka nukhpika taukama aipa akanamu taunga pit tuul khani wiinganna Warna agenakan atun napak fikirku, tawasat tawana angutam pichakuluku, tawana atkaluni, alhakun khleitan tawana tu kuhliniluni, maapak aipok tamba. Amna mai nak pakcili wita ku sama, warna illaita warna pakcili itu kutuk semai, pasal tu kawan wita semuhni, kawah tak, aku mina kalau tu bilhatnya pak unuk pakukah, nuni tawana pakcilaga kalga, cuma tawani. Nama naslini kawak tasilutun, kama nasuka cikuk witabet kupu kumalun tahun kusmitamin kawak tasilutun tawani, ali warna mahpilang sukuta tahuna mahwitalun ciba kami lilita. Tawa wata smitamu na snow machine kuna aku lasinilu ni. Tawa tuwita ni sikuka damu kulu ni nabu kulu ni tunginu takayak ni luku. Tawa snow kuna ayakshiluku nunamu na kima sinilu ni. Tama tu inang ketuk mak pokah tama semitam cukup ya kan tama ni
2: ilu mutat cah tu kas
1: dia
2: kak fani mak unsnukut nasi tu nasi
1: cale kaba witok cale tama inak kuto ni ulas kunaku tama nak pokah witalun
2: tama imma Manok nama nan wakan kan ka Nagalinakakani tao na nanwak wheat, wheat, wheat tayo ko nakakawa.
1: Yeah, wheat tok tao.
2: Nama, manwakinakani ko nanwakinakani, nagalinakakani.
1: Yeah.
2: Pani, nanwakinamun na anshan na kwik, manwakinak, nagalinakakani tao. So tawna kaing galuku uksumi pis piskuman gitu ka. Maso mas mas kuluku kaygami piskuman gitu ka. Ako tawai akatamani akkohto katusham tuhman nakan mchika ka. Tawas ilaytam taw mai ato kuluku imikun stangabaluku mai tangabaskosiniluk. Wat pizza kacht knani snu kwarol aol lerloni tawani nanabami wasla ukai na vorloni choko yakseni loku chikuman na vorlo takseni lo na kwesloni tuus kamen tawmon a imolukumwe tarengka suli pakhluk
1: ya
2: suli a chukpaku champichi ka
1: ya
2: Suli,
1: kalau dia mahu kita ilang kerja kita kan kerja kalau dia mahu nuna buat tamas kui mana ayuh kuni kan kerja kerja tamakun kalau dia mahu kita angu kami angu buat nerwa terkait tamak kita hep nasang kalau nuna mahu kita kalau tamakun acik ateng kerung tamak kita. Tawani anggur tengah tu sakit, tamak. Tahu wani kan, anak kasu, kan anak makan rutanga, imo mana maki kaygun, sama kaman kemudu, nunakul kemudu sebata 10-15 miles per land. Kurun gaya kerana ngah awat nuna rumut kit nyakaluki kuiat kit nyakaluki kui jam matam kui jam maybe 1 foot wide maybe 1 foot deep straight kerana ni mana yalka tahta anak kanak tak mana huka kui jago nama huka little creek mana angu kham matung khak
2: sama
1: angu yak tani chalta sulkhni bit khurtung tani tana agumni mang sunil tana warring us can be warring between Yukon and Tamakun Ingilulut down Taran Sukha. Quick chok down Agumi Manglun down Hrawa Angu Yaksak.
2: Angu is
1: Angu Illitmakut Hapless Angu Yoni Angu Yunasin Tamakut Hapless. Illitawai kan utkumak selnu kakkanu ni itksakata kan utusukoni kan utuksukoni
2: itawana kuik chok umiwak pritem nat kfakapu ni taim gui tachitkano ni
1: imuma kasi kello gamma kello ni between kasi kello ka Angu kan kasih kelok tak sukitin ya ne nunawulgumat wuih dalut.
2: Tapi mau miwak stay de tamakut nunat wasuka kui cawat nasun risk ngai ta umiwak pun tangga bagaiu mai. Tapi kasih kelok cawat tay monani unawat punggah munaya kam de tay kitu katusifut. Tapi mengelakkan kuat hati kau yang silgai kut.
1: Iya.
2: Kami ingin nasi ni. Tapi makun lingkungan kita cikuk kaya nak kau lontuk tahu kut.
1: maybe 40 years. Tam manui takun chali na sunne chekta tan kham khutan
2: ani kselngam tengta makun ni takam ta pak na yong akhlat to pak kutil len tem pit sakart fkna da tama tama wa tin tem lini ka qaqum ta taim wa ni tholo ko pikum tho kiyaht khutaim tan
1: chali asam chali Una hoca Runa Golmut na West Alera, we don't town at Tralank or Mount, little steep, depression. Can Rotoxico. Now, what's in Hutun down at Borobusa? Now.
2: Na vachin.
1: Maluka Mugushani Wanika Manguik Maluka Warrior Taka Tik
3: Mana KCUK 88.1 Chuvami Huinga Ubayago Ilina Uhan.